0: After Lone earthquake, look outgood from tsunami hemisavekam. Look around you from sign to tsunami, pampai kat pik fla noise, solota pampai dry pitim normal level blahem, mo watching good movement blal animal look around. Move quick time igolo higher crown, mo stop kasem time where you look all clear message.
1: Tok saveya, emikam long Vanuatu Meteorology mo Chiohasa Department.
2: Thank you, blong continue blong listening kam. Time long studio hemi 8:30.
3: Halo, yau ratana ratafia province.
4: Awo ni firang o awo fi province is sefa.
3: Halo, inai haku kristali leo na mainin penamba province.
5: Halo, meno na ko sa awa saniel, na ko na uta malamba province.
6: Puntakan ng rata mambo sa mapo. Lumpuin na kasundo.
2: Notang merlap, torpa province.
7: Hemia emi voice plong province program. Hemi voice plong tafia, seva malamba, penama sanma, motorpa province. No Monday, kasem Saturday. Voice plong province, hemi talk about olketa development issue, mo achievement, ways of happen long olketa province. Plong Radio Vanuatu, we hemi voice plong yumi.
8: Hello, mo welcome long voice plong tafia, we temi iso yarwel long today program, mo yumi harem area administrator plong not iramango. Remi nambin po mo talk about all development activities for me start taking place long area council, long not Eromango.
9: Good night, Commissioners, for Voice of Affairs and all the listeners for the program for Voice of Affairs. I'm going to say that we can only have a meeting on Sarno and Conference for Change where I can't get a meeting in the North and all part of the activity where we start inside now, it comes to the community or not, when any part of the current church of some people. I think, firstly, even in the plan of something, or you need to plan something, or yeah, or something when we line of business plan, we need to get this exciting maturity in the enemies, and I'll planning for the budget of 6 million, I think so far, you mean. Ini kata ringkas aduan tempat ini nampu ini sah komen. Ini walau yang kau cewa ini tak boleh mulai pilihan kau cewa ini walau tu ini yang dicet lo. Ini si pas kau cewa ini laki yang kau cewa tempat ini di tahun 2006. So dari orang mana lo kalau yang kau cewa plan ini lo ya tinggal proses lo ini. When we start with the complete finish, when we start the business plan, we need to put some chairs, more people, more mechanics, all facets of the complete finish. I think I'm more committed to the community, the community house, the community, I am already on the intervention, and lugu saya juga ada tu memang kami staff kami beli ni lugu ada tu lugu old block selalu tanah ikan dia yang dia butuh yang terakhir ani mungkin relasi ini dia tadi mula old cost selalu mahu mahu selalu tanah ikan ini buat dia mahu fix plan so bagi dia ini betul betul kita mana belum butuh belum lugu belum boleh tanya apa ini mahu mahu old block yang selalu tanah ikan luar mahu so ini adalah satu bisnis plan. Lo pagi ini sampai. People last week, I think, NDM got over, I can't reveal what's on the break, and in fact, I don't know again, allocation management, public, 1 million, and you go to this case, not a long fishery project. And I think we got to review a private project. A good project will provide emi help lo sekilai ekonomi lo komiti bein dan wan holding kan lo into ka pa ti tin kaman emi ini pa resilien ko pa innovation ko pa tu ni to ko into pa ani ni butu mani lo ko ka lo mano ani ini bilin se ani ni ka ani sa ta ini ka kan pa ini adina mani bro mani ka pa ini kita ini kategori aktiviti yang berlangsung. Walau ini sederhana, walau di mix ini seperti ini mereka sudah ini terus ini saling mungkin ini saling mungkin yang boleh beli ini sama ini. Kemudian saya tanya kita monitor mana ini saya sih. Seribu dua ratus dua ratus lebih sih kan walau politik ini satu tempat ekonomi plan kan walau satu ini misalnya berarti ekonomi plan kita kan. Tapi atau kalau ada kantor ini lalu ini seperti kan. Ami mo kung minimisir na to ada ta plus kilo isa ko lo bila ata yung isa tema ara o se dice ni onso ami ami wanon in kama si video e ay mo pisa man le ni no kuspe i pota mo pota rin ta niyo isa ro ni kamo iting ting lo so pa iting ting ni isa me se na lapas ta ta lola ke ko pipolasia ta mo liwa negara mani o ni lu koko ni mastrame ni ko kakem para to sa mani atau sampai siklus mengkermasilakan. Saya ini kata ini staff lockdown so kami wani nerba dan supaya ini orang bisa kembali uklo. Jadi aku ini lo nonton mana mari kita lo sampai ramai mau itu istakam atau sekarang ini bisa kermani so bisa kermani dan bisa kerm ma pispi lo am salim lo pispi lo etle ini lo terharu. Ini impak lo politik kalau ini kita positif impak lo ini cakap macam fokus lo kalau bisnes lo saya sih yes atau ini lo kalau kolektif ini sahaja kita ni pelan pelan kopi lo dan ini lo pernah mesti poli dan apa dan cuma supaya lo konsep ini he ini perlu mungkin pelan pelan kalau so nanti momen ini kalau macam tu lo kita koleksi untuk kita pikir tu untuk apa mas. Iklan-iklan mau cerita apa ni papa iklan yang lori aku statistik yang besar di dalam waktu kamu hari ini yang bisa kau lokasikan 70% masuk ini orang kita kita mau yang bisa kalau dia apa ini terbang kau baru ini kau teman nak apa sih yang apa dulu lah beli ini pas masih kerja tapi ngar kalau semalam saya tinggal proyek komputer dan macam ini mereka minta warna sih bukan mau kita lalui panen. So, lalu semalam ini kata proyek lo kota proyek lo bukti ini pulih. Ini mereka tanda lo kontak lo warna supervisi untuk kita lalui panen. Waktu nama ini aku di sini dengan persaksian dalam program lo. Proyek lo bukti ya tadi. So, ini saya buat nama lo ini kata teknik asusnya tim lo lihat belum lo tapi lo ini saya lupa ini saya lupa siapa program. So, saya mula APP ini lo wanya mulai sahaja mana ini lo se ini ni awal lo samping tu mula program masih lo tipu last itu ini kat program we ikat warna antara lo kata lo pemilik Malaysia nanti. Politik kamu yang minta negara mengakulasi posko. Kita bisa beli ini lo tapi ya mesti Edward. Mario, kalau kita lo nanya mana all training bro, upskilling bro, jangan kalau beli ini lo negara mana pun bisa orang. Saya ini kan ada outbreak bro, sih gue ini nasabe. Kalau sekarang lo sampe so lo kipo last week oli ini kata ni kami karungu ini senama o kata lo partian tadi pintar ko macam training ke pondar ni ana ni macam lo ikut asem ni mo training we ni asisti mo yang kolat ni ke kem dislo tai mo bisa blem mo ni sabe ren do pa te ka toles lo wen ka ni sabe a pitan de no wan so sablo la sala a pitti we ni after le ini lo ene apri ini lo nocho a Wei misalnya la sum saya cinta enca misa hafal wei ni dari ablo ini ana ojo ini kini ma information tu ro isu ini lo nak sama ho apa apa kami ni ni tu wei ni staff tu ini pesan je mo apa kritis the people ni ini kat ini no karen make sure si ini pesan je pun dia pakai katen so bisa aku tu mau kisah soal kapan kisah ini lo nak sama ho che time ikut lagi tim saya tengok dia tapi bongkar pasca tapi isu yang isu berbagai soal sentana mobil apa ini lor apa ini dia kesini ini lor bang kesini ini no dapat tua so moli di tiap isu aku kalau saya nak uli dia berbagai soal sini memang tapi begini investment lor people lagi oleh mas Miguel so lor Miguel lagi asis so lor Miguel setan ini jangan terai lagi ini kata kata Isa. So ini sambil latih tu ini sambil media, anak sanding tu apa tinggal di sini, ingin kalau gila lo pasal satu saja so ni harus betul betul yo tu yo look saya ni kan mana olah indo sambil supply saya ni komplek so ini di polis semua satu ini tapi yang lebih poli awal eh belum yang ini pada ini kopi gue lebih position gue. Ixchele mi sabe mekem ba lo gasane mo poi a fin tamo li ixchele la mi tao a fin dea po so so ba tamo ni ke chen dor mo ni pot pot so a vol pota poli po a mi tao che mi ti proper pe mi tre tan na da bisma tonai su tan tin ke lo a mi chen lo chelo mi sabe mekem che che mi sabe ta po so te ma ti si lo come ti chen pe mi a ti si tama ni isyo competition. So, yung nasang lo lang ito, may competition dating ano termo, na naging mga restaurant, siya kasama ako rin na reservation ng staff sa sarang na kona at may itagal tayo ito at siya mga isyo tatlo yung ilo na termo at lo wishin mo di kami di upog na termo happy what is 6 anniversary celebration. So kami na sa lapit ng talent sa gitpas ng sinisus kaya listening ka mo push pro tapi na kasi push may blon na para pang ali mislas mo time link sa spending blon harem push pro tapi na no ko isalo mo po to harem sin pa bisig mo tigil na tapi ko ka mo push pro tapi na tagis
8: mo. Thank you Thomas Blong sa ve pat long program yah with me iso yarwen look at me long next program.
10: Hello, yung ratana ratap yah province.
4: Awo ni firango awo fi province sefa.
3: Hello, inai hako Crestari Leo na mining Penamba province.
5: Hello, menona kusawa Saniel na kuno ta Malamba province.
6: Kontakan no rel tamambo san ma. Lumpo inda kasundo.
2: No tang merlap Torpa province.
7: Hemia emi voice plong province program. Emi voice plong tafia sefa Malamba Penamba Sanma Motorpa province. No mande kasem Saturday. Voice from province, and we talk about all the development issue, more achievement, what is happening in all the province. From Radio Vanuatu, we have a voice from Yumi.

0: Hello, mu welcome long me iso yarwel long today program by me harem area administrator long not iramango remi nambin by me talk about development activities when me start taking place long area council long not iramango.
1: Good night, all listeners to voice what up here and all listeners to the program for voice what up here long next thing kita mau lihat lagi yang bikin di Milo Sarno Bukers for Change where ada kalau kita beri Milo Nau ini submitnya macam all part of law activity where we stop inside law kita mau kami beri Milo Nau when we any part law current change si bok sama people at ini firstly iwan yang tempat plan yang sabi lo ini lo plan ini lo ya ya Ochali we ni la lo ti sprawi ni ko dita di sati matare ti premi ana lo pandi lo ja roje lo 6 million ati so ko ni ni ni data rito sa 1.5 million mo ni sta o me ai ni wo lo le ka se we ni ni sta ko te mo pare ti ja ka se bi wo lo tu ni ni ket lo ai di si pa ko se ko ni la que ya hace el portal de mi invitar los 6 meses. So, valió el manito anda lo ya hace el plan de mi lo ya ya, fin al proyecto de mi, fue mi staff, fue lo hipota y mi complique finis. Fue mi salo que es plan de mi, lo instituto ma, a tres, mo, esto, mo, la yo lo me caso, ya, o hace lo hipota y mi complique finis. Ahí digamos, complique de mi, lo potarin na komiti ng streaming ini ayon ang pwede ni Orista Vanchon na poplo ini pim Orista Vanchon po kung ini pinto kung rekanse at ini apply lo impress na po Orista po ini po puto mapim ini ba mas mo po Orista po ito ini ba naranong lo utang ko ang sinet at para bigam lo nila dan pai di komisi ma info area council media di report nar ana lubuk sei ada tu man ke mista ke mi pri mi lubuk ada ke lubuk ol plus lo tanai kan dia en dia butu en tai ani mi pri relasi ni bien pe mo la ol kos pro mu ma pro pro tanai kan bini wa de mo face plan so pai ni mini foto to ko to na blo butu lo lubuk ko Walang tayo ba ay hindi mo kung pag-blocking ang matana ay kagawar mo. So, hindi ang lokal na business plan. Lo, paano yung isabi na? Paano business plan? O, pag-blocking ang patasin ko yung inigay, mating people last week, hindi ka pa, kung pag-blocking ko yung pinatotok ko, lo, ayan lo, patasin, mating yung pinatotok, hindi wan na, yung project lo, patasin ko, fish lo, hindi, hindi ka, sampai mau mawan ini yang berarti lo rekan kecil lo ini lo not lo ini saat ini bisa dikocekan tapi mau rastri katanya yang di ini gak muka minta ikan lo gila buat sana kore dan diminta karena ini yang suka ucap lo kalau kisah pelanggan kan beli bahwa ini yang ini kalau fisik lo terbang lo bisa dikocek karena ini gak terbukti lo pampali travel project saya minta good project lo pampali kami help lo sa kilayang ekonomi lo committed ba yun ba? Ano ang linggat nyo? Hindi ito kapag ito yung kaman ni hindi pa sa resilient, hindi pa pang innovation, hindi ito kapag ito, ito ito po yung ito pa. Ang hindi po ito nga nilo po ka ito ano, hindi piling siya, hindi mi ka, hindi ito pa, hindi ka kampa, hindi ka din na, may ni blog, hindi ka ta, hindi ka tekan ng activity, hindi ka. So, walang intender na, walang si, Ini kalau kita lihat, sekarang ni Islam lo ini apa? Yang ini yang ini pinjau. Orang dia ni alok kredit. Atau mungkin ini Islam ni pun ni pelajar tak stop lo Η πότα, ο κοταρβίν ήταν ο Ισαρόνι